0: Miranda kaum dribble yumi no yumi stres na yumi rana provincia po simi no mega mana mwe kamana mi wantem po yumi komplen lu yumi na yumi responsible pil responsible lo province play mi misan tabe ya tabe ali pil responsible tatua ilu tabe sa kamanda pe malaba province mi onda talen thank you lo businessman business owners lo start lo betel yu kasem lo wow lo corporation wana mwe yula sabe meke me mi contribute pikuan Lalu dalam province play ini, planning, sebagai funding, sementara ini kasih nasional gap mantu. Oke, kalau DLA itu, oli wanda sabe se, oli look sabe, oli wanda sabe tata, pes plon, notisi rekam sebuah place, nah, ini sabe longan. An, time oli look sabe businesses, mau population, emana, ini sabe ini mau projects, oh, all training. Sementara na, be, ini sabe lo AA play ini, awo ini sabe making, sementara play ini happen. Mana demi lo nak apa ya lo lo nak apa oh kalau emis ask kan belum mikir mau tol resel mister mereka mau berpetan belum begini mikir belum belum mereka berpotensi psikologi dia lagi cepat ni.
1: So thank you to my spike and we VPTC Malampa is a vetekam temple service to run with you or some revenue collector play me lo notice lo malakula thank you to my slow time lo you to save catch together long first lo Malampa program play me lo this week.
0: Thank you to my.
2: Halo, yang ratana ratafia province.
3: Awak ni firang oh, awak fi province siapa?
4: Halo, ini aku kristali leo, nama ini Malampa province.
5: Halo, menon aku sawa Saniel, nak nauta Malampa province.
6: Kontakkan orang temampu sama aku. Belum boleh nak sedu.
7: Notang merlap, torpa province.
8: Hemia emi voice plong province program. Emi voice plong tafia, seva Malampa, penama sanma, motorpa province. No mande kasem Saturday. Voice plong province, emi talk about olketa development issue, mo achievement, ways that happen long olketa province. Long radio vanuatu, we hemi voice plong yumi.